Ndiri babazaizaya apa internet rede zipo yizive nyu kwazayo vapato ya ndo niwe kai urukire sege wewe chiro cha ndiri kuurora pana baka chino zwa nzweko vachere vacho ndimi makatera pale zvino ini ndiri kuti masikira sei ini ndiri kuti japulani ndavo ya panaba kuzotanda dzaine kukurwira ivanguma akasiyana siyana zvinonakidza ndo zvandiri kupai paraba apa kamwe kandiri kupai kakakhanza kuti chikopana chinonzi divas on jumbo kabanonzi wema ndamutora paipa nyaya yekugeza kuti kugeza akungonzi bar wobva watopedza kugeza nyatsogeza zvakanaka part by part your body is the temple of the Lord.

akakapera ikako ndoandakupai akanonzi Sakunaza then tokupai Leonard Nyembo nzunguye ndamenya uchakaziwa.

zvishoti kana mwari vanga vasina kuninyukura ndaizova chiko inini ndingadai ndiri papi totenda nyasha dzedenga dzinogara nekusingaperi hama dzinodiwa hakusi kugona kwedu uku kugona kwamusiki mufunge

zvishoti kana mwari vangafunga kuninyukura ndaizova chiko inini ndingadai ndiri papi totenda nyasha dzedenga dzinogara nekusingaperi hama dzinodiwa hakusi kugona kweduku kugona kwamusiki mufunge